ke ka tleo monama sexy chabi ninja hela mushimana na ha hlaletse ha thibehe ha thibehe ha thibehe mwa fetang teng ha o mele tlha ga ngwaneso hela mutshana ke kopwa thubeha hey hey hey ke metsi wa tsholoa hey hey hey hey hey ha hlailo hlaile ha hlailo hlaile ke ke motshaba ngwaneso